moro moro bunga wisisi ye khomne kwe khuma ke xka fm khomun kang matanga mukanda ke pesalom fierta da virsiku wa el pesalom kon hem ke muni chutisa o muni chukta matanga mukanda thama kwanne ba ju kang suya akau ke ju juan ni ju kum wisisi de chua akau ikya yunga kang wa yunga ju virsiku matanga akwan hem ke kanda khum Yeah, Manera Yang and Amagama. Tam Hitagi, Kawahi Gama, and the Tum, Togusin, Hitwakaum, Mugagusaki, Taku, Mugagutin, the Mangana, Kawan, Kaum, Kafasikula, Dama, Tuatu, Mungavem, Kanusem Kakao, Takaum, Tayatu, Msaya, Hatu, Mpangakwa, Guitigi, Hatu, Mpangakwa. Tam nim, wisisi, mtua ya dong, mtua kwa kwe, mhidege, ya, au jawa chachi wisisike, mtuiga, mvundila. Kamajuba, ae gyana, ae, yanung wacha, ju ke chiwisisi, ae, ya kao ke ju, kafasi kula mangana. Mangana, jwatisa a, ke kana tam ane kuna kutuma ju, kuna kao ju mangana. Mangana jotisa kawisisi kyang hangat ku kya tulku jauh.

0: yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikin kwana hete kwana ga kunzu oka mo di kwana ko sikuki an an kwe ki kana kwa go na go tama nyamme ga ke ya ta go nyisa na go ha ha ditita ka go ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nyam nyam kwa go te ka ka jiki tshonye go mo so bo kwe go a tu a e tsa ave tse ka go di kya ki na ka nto te do kwa go te te go na mo kwa go ta go ka ya go ka ya go go di komo a Nak engkau mesti cek ambil ni gitu ni. Untuk cek kah, kah kau kau ngam kau dekuana. Tuh kau dekuana kau kuana anak kau dekcek kuana am tekan lo tinggal sekin. SABS ya kue. Nak kau tuja kau di tempat anak kau di tempat makan. Dovera mesti kue kau di tempat kau nang yang kue am. Cakung kau dah hingga tercari kau yang hati. No. Aku nak sih kah agak kau itu. Kamu kau pendeh. 3 6 2 7 2 am. SMS anti zeno terdalam untuk dalam sih kah. Nasib susu paruh he. Fei Franti.
1: Teu tsirika rotsi teu kwendi no teu doji te anakotinka kai tsamsiki xka fmsiki

0: aka the Bush Boy, homie. Want to change? It's the time to fight. Yeah, yeah.
1: Yo kaitlizika ya hwata te ya tinga sikin kwana hete kwana ha tshunzu oka ngo di kwana ko sikuki an an kwe di kana kwa yona ho ita manya mo ga ke ya ga ta ho nyisa no ha ha ndita ta ko ka pa kwe ga afrika kwe tu nto te te ka ya ko na ko ngana ngana kwa ko te ka ka jiki tshunye ko mo so bo kwe ko a tu a kwe cha ave che ka ho di kya ki na ka nto te do kwa ko te te ko ngana kwa ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a Nak yang musuh tak ambil ni gitu he. Untuk tekat tak kaya kau kau, ngam kau dekuan. Tuh kau dekuan kau kau nak kau dekcek kau nak tak kau nak tinggal sekin. Es abis ya kue. Nak kau tuja kau di tempat kau nak kau tuja makan. Dove ha musuh kue kau dia tentang kau nak yang kue am. Cakum kau dah hingat cakum kau yang tin. Apa nak sih kau agak agak itu. Kamu kau pendeh. 3 6 2 7 2 am. SMS anti zeno terdalam untuk dalasika. Nasib susu paruh he. Fei Franji.
2: Excuse